Quellas gratulaziuns da der Terren in hui dies ver Gaulina. Ai moment, pada vision. Se vos les prender la via via radio per gratulazici, no lo cien, ben 20:30.